Hello lakut la te ba kutung ngasu ke semana kon lang mot ot sunga lang metin luta man 910 mimat 925 ora suni ni tabani ke nom ne alam metin luta te ma to san ne alam me gut e pari tiernir mik te ma on nok kati titi yo kan ngasu lang mimat ma ko e pari tier kan o e pari tier kan ner nom ngata te ma ta ko kan ma kan ngi tulir ye ko nok kati ma titi la kati titi ni alam mimat Tu sampai kekau tiga ni apa tu? Tapi kena kena makan nangi tu lagi kuning apa minta menit tak fikir lagi. Malu pihal layut, sekarang 9:25 panilak dan atau biotak pihal layut lagi ni agak lunak.

Älukkut. Tähän mennä. Ei putti jätin näämmä siksi joka takoputti. Rauhtu. Rauhtua omien. En jo kotini. En jo kotiin kauhtuvi tähän. Ja kohtak päängin, ja kohtak päängin. Se kuahtin edu. Papirohtuu täällä täällä. Tähän mennä kiinniin älukkut. Tekän okuu täällä oli vaktaunen ja kikittäyä. Kulun meillä täynnä. Okul taksime jo amma gorni akhbirni fuitti bitta ta matja gojo ikkhani kavinarum jo pa nga katitteling me pagga tama unu nga chadlim ume toklu dikting khauta narum daimanna akhbir se pala amma do Takkan orang cakap lima kejap tarung mulu, umi aku tak lupa. Ojo kau ni mesti aku yang tunggu dah mana. Tuk tu dia aku tu ni kau ni mesti lah. Aku dah si mabrur takkan orang kejap tarung mulu. Iku aku nak ruang aku ruang mata dah iku aku nak banyak. Kuki uti takkan mat inya lukak tutik. Sejarah ni tak jauh kalau lupa. Taman ini aku tuar waktu ni. Taman ini agan ini aku belum nak makan ni agannya. Tak kuyuk ada kemat nano. Ini aku tak tuar. Cepat nuk tak bunga ni aku ini aku dah tak kuyuk. Tak kuyuk bah. Anak kita kado. Sunat baca kiri dah tak kado. Okay cina ya aku kado. Tak buat kaitan muda kak tak tahu tak. Kaitan naya orang ramai. Isu mahu tak. Ada ni kau bila. Kau kira kalau tak. Ni tu terum. So nak buat kaitan nak pakai ni sedar aku. Iti kau kini aku. Kau kira. Tama nato apa ilu tak tahu. Tama nato nak tama untuk emak. Wah, si, wah itu kak cakup kita cakup bertama kuar kan ni ya, kepik si kak pikir jua doa macam, kepik sungai macam aku tinggal tu, dah malah itu kak kakak jangan itu kak, dah mahu sangat kenal, tak mahu sih pun itu aku doa, ini baru, si kak doa doa tu ngaji, dah mana tak buat. Time aku waktu baru ni, cukai sudah ribu ngah takkan ane sudah kikita. Betul ke jual aku tidak. Nih tiga kali cukta bruta aja aku tahu tiada cukur doku yang angap tak. Nih cuma. Tama kalau anak kau sah, itu kalau itu, amma time aja aku menjual. Kanu itu, itu kau jual dengan ini. Alian na ego cukup. Tapi mana lagi utara kau ni? Maktab tu aku perlu tak cukup esok aku waktu. Dah, na, unik aku nak lagu tanya. Tahu ngaji jaga tu ngai. Tapi jangan nak tu aku bukai. Ayam na jaga tu aku ngai. Ni pelajar tinggal na jual rok lu, ni pelajar tinggal macam macam. Okey dah rok lu tu. Amalu ni pegang na itu orang kita lalu aku. Una na itu kau rok tu dalam nuwah pikir. Bang Maya ya ne yo, malau pagtok bang Maya. Ayah ne yo malau pagtok anu. Yang okay, yang mana pang maya, ya.

0: Ila sibulak pa mi tam na tsarvi akaw tigina at tiwila pivalelari yudikin at sanikilo amin. Mosisi apakak pivalelari tilugu to sana at tigo.
1: Ay, ang pivalelari lo di mga mosisi apakak sanikilo amin. Taman na sila yung atawal. Tatsitwato na. O pangalang-alang-alang.
2: Tu vas me.
1: Dan tu sama lah. Kerja orang bela kerja orang. Tak orang macam tu orang. Nona Muhammad cakap kawan, halak tu pun. Sebab mesti ada tahu yang lain tu. Tua lah, nampak lah waktu.
2: Tua demi tak kuyok tu kerap. Nona mu kemarin tu ni.
1: Takulak sama, takulak tu sama lah, ni yang macam tu ni, malah tak hangen nak kamu. Tengok kalau kat taban si bunting, bila kat taban sama ni, awak sangat langgar, amisur, imat cahaya orang. Saya dah berada langgar waktu alin cakap pinjam waktu waktu. Ima keluar waktu, ima cakap waktu sama orang macam ni. Ina pakat dah, ima cakap waktu saya dah langgar waktu. Betul tak? Nulang hak injak tahu sama waktu. Aku lo, ika milo, ku mika mi, saya ram lo, amal umyak awal, bisip baru mencuar mata, amal aku, nak ku dengan kesalahan ini, bisip baru mata, bijang warok sunya awal. Tak pecah pun, saya lalok tu, pecah cara tu tu kelam aku tu. Terima dengan lalok.
2: Kalau taman na, sanikidua, ima aku tinga, uyang kangidua mu.
1: Kau ka. Bukila ko marano lang ay ano ba yung mat tagawalo tukso yung mat ano at tao sa matawalo na nanamuhapis ako na may langa hatin pa ang iba naman
2: eh
1: ulang halat an. Tak kau nak lihat hangat apa leh doktor nak lalu doktor bicara leh orang awal leh sini doktor cakap kata mesti orang lape iman itu kau mata mana benda sudah pengal dengan sangat nak cakap mata mesti doktor yang orang. Ukiraku melihat terungai atau laut terlalu sudah kena mencatat emas curun negarit bicara penjara langkau tim milik kita semasa buku mana biru dolar malu ini kita siapa curun. Menjuk tawar tu, bermain cuaca tu, tak kau beli lagi tu ka, mupaya tu, hanya lagi tawar tu, amesut, bermain tawar tu, sudah tak ada lagi jangan. Orang cakap macam ni, kebetulan, unik agan tu, mula bakal senik dua ni.
0: Tämnöt savikisaarta vuot pivelle eläriyydekengat sanikiluamin. Moisisi ja pakka. Kojennamit.